0: to nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Skapadabadu, pindu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu,